4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai pinjol.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku pergi.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh, gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi!
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Dulu ya, ayo salim dulu dek.
1: Ma.
0: Iya dek.
1: Kalau gelang yang mama pakai ini boleh dititip sama mbak juga.
0: Jangan dek, gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau adek berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama program 3 dalam

dalam pertandingan Piala Dunia antara Kanada melawan, maksud kami Amerika Serikat melawan Paraguay di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: obat yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay.
1: Yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McAlee berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ram, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di tandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kiri. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola merasuk di tandung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke arah penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke arah kotak penalti Masuda, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas namanya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darce sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau melempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Price, menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada Kapten Tim Ream. Tim Ream sudah set, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus tidak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi, umpan pendek terus ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus tidak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika, melihat tiga setengah sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, akhirnya Amerika unggul. Kini bola tekan, kali ini terjadi perlengkapan, ternyata tidak, umpan ke depan, membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan, melihat tiga setengah sudah, merobek sektor kiri perakan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika. Umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daraja sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, codorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan darah tengah pertahanan Amerika. Masih Paraguay membantu membangun serang dari cara umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Sanabria di sana, umpan ke depan. Hayat serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sepenuhnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak tibus sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi sebentar dia, melihat tiga setengah sudah, berikan umpan pendek kita kedap mati, masih mencari ruang tembak, umpan keluar, lepas tembakan tidak jadi, keluar kawan, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah, dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tipu yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memenadi stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gill.
4: Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
3: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
1: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic, mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
3: Iya.
1: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay, yakni Sasseres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun jadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay. Mendekati kotak penalti dari Paraguay, pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya, Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
3: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
1: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic, pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
2: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang terlihat sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat dua kali, beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron untuk Ian. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McCrea dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard, kuasa bola sebelumnya tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio setambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sebelumnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke bulu gawang, berbahaya, lepas tembakan ke bulu gawang oleh bebas dari daya, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas yang kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kerokok, dua terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body chat yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali. Perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan, begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika, pertandingan kali ini, Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam, pada Piala Dunia 1930, Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi tiga besar, dan setelah itu prestasi terbaik di delapan besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sama saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih, masih kami telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kota penalti Amerika. Kutak kali sebentar dia, sudah terpendek, angkat ke gawang, masih terjadi, masih terima tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17, Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran, kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11-10, langsung berikan tindakan bola ke belakang, kuasa 10-10 pemain ke belakang. Gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan, kerusukir jantung pertahanan sendiri, berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang, ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam, mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kali sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi, ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya, Kubas, mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Sodor kena bola lewat, melewati garis tengah, sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan, tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika, karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso, dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya, bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Damian Babadilla, yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dikenabikan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam. Kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan. Tarik saja lagi ke belakang. Ada di sana Kamel Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tipu sendak dia, kerjasama dengan Antoni tarik lagi ke tengah. Kuasa bola semuanya melihat tiga garis tengah sudah dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kemudian gerak tipu sendak pemain Amerika, ada pemain Freeman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tipu kutak kali sebentar dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay. Kutak kali sebentar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carques menyebutkan tarik ke belakang lagi, meskipun mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan.
4: kanan. Gerak tipu sedena, umpan terobosan, berbahaya. Melihat tiga sudah memasuki dalam kedap nanti. Oh, kali ini telah salah umpan, saudara-saudara. Umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau western mekanik, ataupun juga pemain lainnya. Tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan. Pertahanan Amerika yang sangat kuat, saudara, ini ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio, gerak tipu senak dia masih darajat sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western Mechanic di sana, kutak kedik sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan pindah tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutak kedik sebentar dia melewat 3 setengah sudah, memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merasa ada pun Tillman di sana dengan kain kiki, mencoba lakukan ke Persik, antek pulu kawan. Oh, ternyata saudara-saudara, terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini, dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
1: ya,
4: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, Bung Yanto. Di menit ke-23, wasit McKelly asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
3: Ya, ini hydration break ya, memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
1: Jadi itu banyak faktor ya yang...
3: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
1: Hydration break yang baru diberlakukan.
3: Betul,
1: di Piala Dunia kali ini. Yeah. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
3: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam, tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Tila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay. Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil, umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola. Umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan. Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan gol! Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
3: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
3: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
1: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
3: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
1: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
2: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi waktu Indonesia Barat di RI. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sendok berikan pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, lebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan segera dekat, melebar ke sektor kanan. Ada pun disediakan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disambut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan tipus kepada penjaga gawang Matresi. Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas. Umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan, masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Western. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat di daerah lawan, melewati garis setengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak ini, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah dibukan umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling bersempitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok duel terjadi? Oh,
4: hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, satu heading atau satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor lusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali saya akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkaran tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sada. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan.

ataupun mereka tidak lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau putrakannya, kembalikan Richard lagi, bergerak tubuh sejenak dia. Ada di sana kami lihat Taylor Adam ketika dengan kaki kiri masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri. Soalnya bola pendek cepat kini, Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendang sudah langsung pendek saja, kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Kilbert, umpat muka yang terbayang. Kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Amerika unggul, pertandingan sudah berlangsung 40 menit 35 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika, yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Madrid langsung kuasai bola sebelumnya, kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Antonio atau kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia, melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya, tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rich Richard, umpan ke depan yang dituju adalah polisi mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay, mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti, terjadi perebutan, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini, namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sang keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh justru tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek kiri Paraguay, menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika, kutak kadik sebentar dia tarik lagi ke belakang, hentikan dengan ke kiri, ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas, masih perlukan bola, ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan pada gua ini, tetapi memang pertahanan Amerika cukup fokus saudara-saudara, sulit diatur si tembus, dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas jebakan tidak jadi kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat, dua sebelum sedang berganti ke kanan, pemain belakang dia maju ke depan, kini melakukan tekanan yaitu Sergio mengirim bola masih tidak kedis sebenarnya, mereka drakon ini umpan terobosan berbahaya, angkat lepas jebakan, masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini, kembali lagi menekan, mencoba mengirim bola, mendekat dari kotak dikutak kecil sebentarnya, mencari ruang tembak, masih mengirim bola, dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara, tarik lagi ke belakang, ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman, Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi tas dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang dia kerja sebagai polisi pekan yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih bermainkan bola dia menggini lagi bola, ketekan lagi ke dalam kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor tekanan pertahanan Paraguay, akhirnya bola kandas dengan kaki pemain Paraguay, kuasa bola sebenarnya kini Paraguay coba bangun tekanan, namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk

0: bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya, namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Ditransikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih darahnya sendiri dia bermain taktis sekali mencari konversi angkat ke depan ke arah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 7 tetapi kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat saudara-saudara, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain pemain Amerika. Kini bangun serangan ada McKinney, question McKinney mencoba menggiring bola mendekati darah lawan, melihat 3 setengah sudah, yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini masih tenang-tenang saja dia memainkan bola, dan saudara-saudara kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya saudara-saudara, kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika, kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah, nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetakkan umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana ataupun Almiron, masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria kutak di sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun penguasa bola sebelumnya, namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya, ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil minta melarak diri ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan, melambung tiga berkabang, gol dua terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sorakan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekan dari pemain-pemain Paraguay membangun serangan, ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan, datang lagi serangan Amerika. Bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 16 ada Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan gawang, tidak jadi, hentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara, akhirnya bola, namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekati kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas, dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman, langsung ke tengah melebar lagi, tarik ke belakang dia, kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman kutak di sebentar dia di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay, mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman mencoba mendekati, balikin kepada Freeman, kedin lagi sektor back kiri, angkat bulu kawan. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sabu saja keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekatkan, diberikan kepada Fuchs, kotak ini sudah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah darahnya sendiri, langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam mencoba berikan tempat umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, pernah menjaga, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45. Maksud kami tambahkan waktu 4 menit babak pertama. Setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya walaupun juga satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli tidak sekali hantam, tapi dia meliuk-liuk terlebih dahulu di kotak penalti. Dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
2: Iya. Luar biasa, Bung Nova, ya, pertandingan di babak yang pertama. Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui dua gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan satu gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat, Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina, ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alfaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alfaro memang gaya permainan Alfaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay. Sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat si Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
2: Ya, nampaknya Almir ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Ya, terjadi Almiron terisolasi, ya?
2: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
2: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu
3: terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh Polarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya. Dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat, Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergiño Dest. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic. Dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
3: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat full situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
3: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikkan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
3: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron, kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
3: Dikantongin.
1: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
4: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah. dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Di ujung telepon ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Atong. Bagaimana komentar Pak Atong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
6: Sangat berbeda jauh ya.
4: Ya. Yeah.
6: Saya main PS. Jadi kalau rombongan, kalau timnya US itu, dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, ada yang main di Juventus. Jadi gate-nya emang jauh. Jadi ini sepertinya masih ada gol
4: yang tambahan begitu.
6: Iya, gitu. Jadi yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki, Balogun. pokoknya bersihnya.
4: Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
6: 4-0.
4: 4-0 ya.
6: Iya, jadi itu saja ya.
4: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak ya, Pak Tong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
4: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
7: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? Dia kosong.
4: 0-3, Pak.
7: 0-3. Yuk, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi nunggu, Bang Zaini. Jadi, ya tetap semangatlah untuk nunggu ya. Supaya untuk dibalas itu di babak kedua ini, Bang Zaini. Jangan. Sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini. Gitu saja Bang Zaini.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Atong ya.
7: Oke, makasih.
4: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bu Indra.
8: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
10: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
11: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin setiap hari Minggu.
10: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
12: Ya. Ya, baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
2: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
1: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat. Karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
2: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam. Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola ke belakang kepada Fries.
3: kiper dari Amerika Serikat Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman namun penguasaan yang tidak akurat, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam, Sanabria menguasai bola, masih Sanabria, umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola, di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing, bob di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay, masih membentur kapten dari Amerika Serikat tim Rim tadi, nampaknya terjadi pelanggaran. Setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik, Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay, masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung, oh! Masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi, nampaknya Gomez tadi, yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat tim Rim dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut. Namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat. Namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Caceres dia dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron. Masih Almiron, ada pemain dari Amerika Serikat tim Rim tadi yang berusaha membayangi. Terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim tadi setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay Almiron tadi yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan. Di tengah lapangan wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
1: Ya, inilah salah satu perubahan yang di

0: diputuskan oleh AFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
1: Baik, saudara-saudara tegar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berita masih 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lalu garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkat hadapan pertandingan setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Di sektor sebelah kiri, bola sebelah kita lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso, langsung ikan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada pendukung gawang Orlando Gris. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah ke dalam, misalnya bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Alvete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lemparan sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Kini kembali serangan mundur ke belakang direk beki pertahanan Paraguay. Kita kali sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor bek kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Dilakukan langsung ke gawang, terjadi keluar di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada di kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain ke belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain punggung 8 Adrianal, kami lihat Bacanik mundur ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada Bacanik dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Bacanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dicait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata ada hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke dalam kotaknya. Menggiring bola jatuh. Terjadi perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi kandas. Tak untung saja ada di sana. Kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso. Enciso mundur ke belakang. Dia kirimkan bola balik ke tengah. Salah umpannya. Amerika kini mendekat. Dari sektor kiri ada Robinson di situ. Dari bekan maju ke depan dia. Antek kemudian. Berbahaya. Kopo. Tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sektor kiri. Aksi pun bakal tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek saja kini Paraguay. Mencoba membangun serangan dari bawah. Dan langsung saja jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan. Dia kini berganti ke kanan. Paraguay dengan postim biru-biru terus menekan. Tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat. Pemain kapten kesebelasan. dari Amerika menguasai bola sepenuhnya, berikan bola cepat dia, makan sekitar untuk pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari setor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merasuk ke jantung pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk ke takan di sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu kalang. Oh, terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi. Atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso. Dan bisa saja menghasilkan tendangan ke juru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat. Dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan siapa dari tendangan penjuru ini. Ternyata pemain nomor 75, Anthony Robinson. Landang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara. Tentukan ambil ancang-ancang langsung ke gawang. Terjadi kemutup, duel terjadi. Lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan. Paraguay coba menyelamatkan bola. Namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat. Dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika. Dan tendangan bebas pun sudah dilakukan, diperhatikan, dilacak-ancang Renga, sudah dilakukan, ya, mencari kawan negara, pendek saja turunkan Paraguay. Coba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya. Beti serangan balik Amerika, angkat dulu gawang, terjadi keluar, klub dual terjadi di sana. Ada pun 17, Mike Gilman, gerak timbul sedaknya, kutak kali sebentar, tarik ke belakang, kutak kali, berikan kepada Lokul, lepas jembatan, kali ini. Tendangan memang sempat agak sekuang tembak yang dimiliki Gilman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Saudara dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit. Kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
2: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Harter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Silman. Dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit 62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
0: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola di penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
2: Ya, baik, saudara. terdengar di tengah lapangan pertandingan. Terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan menyulitkan dari kiper Orlando Shields yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Shields ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Hendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, sudah terdengar Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matt Priest dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Priest, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrim. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Priest. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Sebastian tadi. Terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Adam, kepada Des, masuknya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adam kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke-67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
0: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan dan Seiring dengan itu, pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu. Karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
2: Iya, baik. Di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu ya. Nampaknya tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bung.
0: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya di banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
2: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di ya, betul. Jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
2: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang digantikan Arce dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
0: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak. Kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan. Dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang. Sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
2: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan fluidnya. Nampaknya ada seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel, Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres, masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
0: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
2: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauro Pochettino
0: ya,
2: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay dan bisa dibuka angka yang tetap bertahan hingga akhir babak pertama.
4: Suara bergerak, satu tembakan lepas tadi lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika. Karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya. Dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merombak kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini, saudara-saudara. Satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat tuan Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika. Namun partnya jalan, kandas sedikit pemain Paraguay. Kini melakukan tekanan dari sektor liter ketika dia masih berat besar. Asal umpannya Amerika membangun serangan, berbahaya. Lepas tembakan dulu gawang. Sayang, saudara. Sangat lemah. Tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul. Dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, merangsek umpan terobosan ke gawang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya langsung dilambatkan gawang. Dan ini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan dia yang ditunggu adalah Mauricio di sana. Terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 19 sebelumnya, umpan pendek saja dia cepat lagi kepada Western McKinney. Kenick mencoba mengiring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson, merangsek di sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana. Paraguay kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Adam. Taylor Adam melebar ke sekitarnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Kuasa boleh sebutnya Chris Richard. Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lagi dengan rekannya Adam ataupun di sana ada Kenny Chungwan Robinson, tarik lagi ke belakang dia. Ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri, ada disapa kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Tracy. Matt Tracy langsung kirimkan ke depan, cepat dia. Amerika mencoba menyerangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran? Tendangan bebas tampaknya. Ya, tadi pemain Amerika Paraguay nomor 14 yaitu Andres Cubas dianggap melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung sedek, kirimkan pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tim Rim dan ke sebelah Amerika ataupun kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah cepat menggiring bola dia, umpan terobosan Mas juga yang dituju adalah pemain Malik Tillman. Umpan ke belakang lepas, tembak kabur. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung
3: hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip atau satu sentikan bola, dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras dan dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merobek kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Jadi kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal mulai sebelumnya dia terus mulai perik saja ke tengah, yang dikira adalah Kubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia mengasih mulai sebelumnya. Ini bukan

bisa balik lagi. Ah, patah di tengah jalan. Ini Amerika melakukan tekan menggiring bola tepat yang melintas di garis tengah sudah. Ada di sana kami lihat Tilman akhirnya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez dan langsung saja wasit Danny Michele dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara Togar sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor 7. Nomor 10 adalah Miguel Almirón digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Dapatnya akan menghadap bola atau melakukan tendangan bebas juga sektor belakang dan pertahanan Paraguay. Digantikan saudara-saudara negara. Ya, ternyata dua pemain Amerika dari sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Alter. Ya, dapatkan melakukan tendangan bebas ini. Nampaknya akan melihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan untuk situs ataupun dia. Ternyata kemudian pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan. Ambilan cancang dua pemain Amerika. Ada Robinson dan juga pemain Brad Hutler. Apakah berkendangan bebas ini? Ternyata Hutler langsung pulut awan. Hop, terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem. Pulut awan, terjadi heading Peter Bohm. Lepas, ditembakkan pulut awan, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi kendangan yang bermain tadi. Namun kini berkasih dia berubah bola. Kirimkan ke tengah, umpan pulut awan. Berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor sekarang jantung pertahanan Paraguay. Putarkan di sebelah dia, masih menggiring bola kami lihat, yaitu teman coba ruang tembak mundur ke belakang dia. Oh, sayang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah sekarang tiang gawang Orlando Gil dan tentu saja saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Ini tim Red Kapten Selatan Amerika kirimkan bola pendek ke depan masih saudara Robinson. Namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan. Sekarang ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Nampaknya akan segera dilakukan oleh siapa gerakan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain. Nomor 17 Malik Tillman keluar. Ya, nampaknya pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Namun lagi-lagi kandas di belakang Paraguay. Paraguay mencoba membuat tekanan dari sektor belakang pertahanan Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran. Terjadi pelanggaran. Pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor 19 yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Dinantikan pemain kami sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung mulut kawan, terjadi kemulutan gol terjadi sana berbahaya. Oh, bola dihadang keluar kotak nanti lepas Amerika dan kali ini terjadi pelanggaran atau kedelantikan karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Jaga

0: Metpresi langsung mengabarkan pada teman-temannya agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju di sana adalah pemain Pialek Primen ataupun lainnya itu Bad Halter. Tetapi dalam sejam perebutan, kotak Sinjar kembali ke tengah. Kumpulan timur tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa. Dari kesempatan pada gue, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19, yaitu main Enciso, namun lagi-lagi Enciso gagal dihadang saudara-saudara. Kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan pada Felipe Tenis saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, terasa kita pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Kini ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh kasih Robinson, Robinson menggiring bola dia, mendekati dekat tengah penalti dari Leicester sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay, Robinson menurut ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, berhasil kita pertahanan melawan, oh ternyata masuk kita ke sekitar dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas seperti pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan. Berikan bola pendek kepada Mauricio. Mauricio cekan ke kiri. Ataupun nomor 18, yaitu Arce. Arce, oh terlalu jauh. Arce posisinya langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus merangsek di jantung atmos kami. Melaksanakan bola pendek ke depan. Berikan kiri Paraguay. Ada Enciso di sana. Umpan gerbang berbahaya. Paraguay mencoba mendekati penalti. Terjadi adu lari dengan pemain belakang tim. Tetapi kali ini bolanya memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Sekos sehingga kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkar tengah dari dia sendiri. Masih permainkan bola, tenat masanya dia. Pada siapa gerangan di sana, kini kembali lagi tekanan. Tetapi kandas ketika jalan. Dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat Manfresi langsung menguasai bola sepenuhnya. Tendang sudah ke depan. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita saksikan ambil ancam saudara-saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan. Hampir tidak ada satupun yang berada di daerahnya, langsung ke depan. Terjadi pulcukup gol terjadi di sana. Kita akan disuntar di kanan tengah tidak kotak penalti, lepas tembakan oh dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kita lihat terjadi pelanggaran kah, satu pemain Amerika terjatuh. Kami lihat nomor punggung 9 atau nomor 4 yang terjatuh sekaligus tanpa dibenturan agak keras. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Tyler Adam yang terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa? Ternyata kami lihat templas wasit Danny Michaeli langsung menunggu satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Menjaga gawang Matt Presi menggunakan nomor punggung 24 dengan kostum warna kuning. Ya, berancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Kali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara segar. Bersama dengan itu, pelatih Mauricio Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan, melebar lagi ke sektor belakangan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson kita akan disuntar Anton Robinson, umpan ke tengah dia. Dan di lembut rebutan di daerah dekat kotak penalti. Tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio kodokan bola break depan dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi. Namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan. Paraguay kini melakukan tekan. Namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika. Dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat memang wasit Mike Kennedy langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi dianggap melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera-segera kepada Alex Arce. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi dia dapatkan yang ada bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, bila dilakukan langsung kepada Kapten Dream Team. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola lepas tembakan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas. Sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan. Tetapi sayang, tembakan yang dilepaskan pemain nomor 9 dari Amerika Serikat, yaitu Ricardo Pepi, masih jauh melambung di atas tergawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara, tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup. Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan ini terjadi serangan dari Paraguay, mencoba mungkin bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Wasit sepenuhnya di sana, kami lihat sempat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan. Salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay. Mencoba menekan pertahanan Amerika. Kedudukan bola pendek sektor kanan. Gerak di sebelah dia. Ada Enciso di sana. Enciso menggiring bola umpan ke tengah. Potong saja di tengah jalan. Amerika berkaki ke kanan. Melakukan umpan terobosan. Keluarlah penjaga gawang. Namun kali sana lepas tembakan peluru gawang. Sayang, saudara. Tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain depan Amerika nomor 14. Berhalter terlalu lemas sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill, dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika, melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay, dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal, dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Archie. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol, adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat, karena dia bisa menjadi pencetak gol, kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
2: Ya, baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina. Masih Robinson, tendangan langsung. Berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson, maksud kami tadi, melakukan tendangan. Kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti. Umpan crossing, terjadi duel bola udara. Masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh, melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola. Berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi. Maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adam tadi yang berusaha melakukan serangan balik dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan saudara pendengar, masih cukup sengit nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah, meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini.
1: Ya, Insiso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track ya untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
2: Ya baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belhalter tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina. Siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada 3 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rim, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Rim, masih menguasai bola. Tim Rim umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rim. Di barisan pertahanan, melebar ke sektor sebelah kiri ada McKenny. Kini McKenny berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKenny tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Ronson. Pendek saja kepada Reina tadi, umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat, Timothy Weah, tendangan langsung, oh masih membentur, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat di barisan pertama.

Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan pelindungan bagi pelaut awak kapal PAK dan awak kapal perikanan AKP. Upaya difokuskan untuk awak kapal Indonesia yang bekerja di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Sabtu 13 Juni. Kenaikan terjadi setelah harga kedua produk tersebut mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Wacana pembatasan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan nasional terbaru. Usulan disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal di Jakarta. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung di Warga Bicara menyampaikan informasi peristiwa lalu juga bergabung dalam topik yang kami hadirkan dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375. 0213866712 atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Indonesia mengantisipasi penutupan Selat Hormuz dengan mengalihkan sumber impor minyak mentah ke negara-negara Afrika yang tidak melewati jalur tersebut. Selain itu, pemerintah memastikan ketahanan energi nasional aman melalui kecukupan stok cadangan serta optimalisasi produksi energi domestik untuk menekan dampak gejolak geopolitik. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih jauh, saat ini kami telah bersama Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaidi Noto Negoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Komaidi, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Ana.
1: Pak Komaidi, seberapa besar ini ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak dan juga LPG yang pengirimannya melewati Selat Hormuz?
2: Iya, kalau produk itu yang lewat Selat Hormuz kira-kira sekitar 25% ya, Pak, yang BBM. Kalau untuk minyak mentahnya itu kira-kira antara 14-18% perharinya ya. Jadi kira-kira di kisaran itu. Jadi kalau di total mungkin kira-kira sekitar 30%-35% kombinasi antara produk sama minyak mentah, termasuk mungkin nanti juga kalau bicara LPG, LPG itu 60%-nya sudah dari Amerika, sisanya 40% dari kawasan Timur Tengah yang 100% tentu lewat Selat Hormuz ya, karena memang jalur utamanya di situ gitu, Mbak Ana. Kira-kira itu gambarannya.
1: Baik. Nah, Pak Komaidi, apa indikator pertama yang perlu diwaspadai pemerintah dan pelaku industri ketika terjadi gangguan di jalur tersebut?
2: Iya. Yang pertama saya kira langkah pemerintah sudah tepat gitu ya, mencari alternatif lain sambil tentu menunggu situasi dan kondisi kembali normal begitu ya. Message bagi kita semua tentu menjadi penting untuk kita ada multi source gitu ya, Mbak. Jadi

0: sumbernya beraneka ragam. Kalau salah satu sumber terkendala, kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Tentu perlu biaya dan waktu yang lebih ya kalau untuk saat ini, karena kan untuk membeli produk energi kan tidak segampang membeli produk-produk yang lain, karena melibatkan kontrak jangka panjang juga mungkin nilainya juga cukup besar, sehingga kalaupun mengalihkan ke Afrika mungkin secara bertahap ya Mbak. Kalau yang sekarang sebetulnya sudah ada komitmen dengan US ya, Amerika Serikat, dengan reciprocal tarif kan kita ada 15 miliar US dollar yang kesana, diantaranya sebagian besar tuh beli produk energi. Di dalamnya ada BBM, ada minyak, kemudian ada LPG yang ditambah ke sana. Cuman memang kalau geser ke US tuh tata waktunya yang lebih panjang gitu, Mbak Hana. Kalau kita beli ke wilayah Timur Tengah, termasuk Afrika kan dekat-dekat sana, itu kira-kira butuh waktu average-nya itu sampai ke portnya Indonesia antara 8 sampai 12 hari. Nah, cuman kalau kita geser ke Amerika, apalagi kalau ambilnya dari Texas, itu perkiraannya antara 35 sampai 40 hari. Nah, tata waktu yang panjang itu kan tentu berkaitan dengan ketersediaan di dalam negeri. Yang kedua, juga ada kos logistik yang nambah, yang tentu nanti biaya pengadaannya kan jadi lebih mahal, yang akan dibebankan ke konsumen atau mungkin akan dibebankan ke anggaran negara, yaitu di subsidi begitu. Nah, ini yang saya kira masih disimulasikan oleh pemerintah, kira-kira alternatif atau opsi-opsi mana yang paling optimal untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya melihatnya demikian sih, Mbak Ana.
1: Tapi kalau untuk kemampuan Indonesia sendiri menurut Pak Komaydi, melakukan diversifikasi sumber impor energi dari luar kawasan Teluk, berarti ini sangat memungkinkan ya Pak Komaydi, cuma hanya waktunya saja, spare-nya lebih panjang begitu.
0: Iya, lebih lama begitu ya. Selama ini sudah dilakukan. Jadi dari Amerika sebetulnya sudah ada minyak mentah, tapi cuma 4% Mbak. Nah, mungkin itu porsinya yang akan ditambah. Kalau dari Afrika juga ada, kita sudah ada beberapa negara di Afrika yang masuk ke kita juga sudah ada begitu. Dari Timur Tengah juga sudah banyak gitu ya. Artinya memang kita sudah multi source, cuman selama ini porsinya aja ya Mbak Hana. Jadi porsinya sebagian besar, kalau produk itu sebagian besar ngambil di wilayah kawasan. Sebagian dari Singapura dan Malaysia itu kalau di total mungkin antara 60-65%. Karena kenapa ngambilnya kok dekat gitu ya, sebetulnya ya masalah kos transportasinya lebih murah kalau dekat gitu. Nah, kalau dilihat lagi barang-barang yang diproduksi di Singapura itu minyak mentahnya dari Timur Tengah juga lewat Selat Hormuz begitu. Nah, ini yang saya kira menjadi pengingat bagi kita, meskipun selama ini seolah-olah kita aman ngambil di Singapura, Malaysia, ternyata juga bahan bakunya ngambilnya dari sana juga begitu. Jadi ini yang kemudian membuat pemerintah atau pengambil kebijakan untuk, oh ternyata perlu strategi diversifikasi, tidak hanya dengan menggunakan pola lama. Kalau kita hanya bergantung pada pasokan yang ada selama ini, terutama ngambil dari Singapura, Malaysia, ternyata juga mereka juga berpotensi terganggu ketika Selat Hormuz juga terganggu. Jadi kira-kira latar belakangnya seperti itu sih Mbak Hana. Dan ini kan kalau baru ada guncangan ini kan kemungkinan baru ada peta yang lebih jelas, kemudian ada alternatif-alternatif atau ada respon dari pemerintah. Selama ini mungkin dianggap baik-baik saja begitu, karena memang tidak pernah ada gangguan sedahsyat sekarang. Saya kira ini baik sebagai pengingat untuk kita semua supaya perencanaannya menjadi lebih baik lagi gitu sih.
1: Baik. Nah, Pak Komaydi, apakah krisis ini juga menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi di Indonesia?
0: Iya, sebetulnya kalau transisi ini kan sudah menjadi komitmen, dan kita sudah menargetkan bahwa di 2060 kan kita net zero emisi begitu. Tapi yang juga sama-sama dipahami oleh kita semua, yang namanya transisi ini ada dua konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi teknisnya, yang namanya produksi energi itu nggak bisa cepat begitu Mbak Ana. Jadi kalau misalkan gambaran fosil ya, kita nemu minyak dan gas hari ini gitu, itu paling cepat bisa diproduksikan atau dikomersialisasikan itu 5 tahun ke depan. Kalau hari ini kita nemu ya, itu kira-kira itu. Nah, produksi panas bumi juga begitu, yang EBT, energi baru terbarukan. Hari ini eksplorasi, itu jadi listrik itu kira-kira 5-7 tahun ke depan. Jadi memang kalau bicara transisi itu nggak bisa bicara 1-2 tahun ke depan, tapi cukup panjang tata waktunya. Itu dari sisi teknis. Nah, dari sisi ekonomi, yang kadang-kadang kita nggak tersampaikan secara utuh, yang namanya energi baru terbarukan atau bisnis apapun yang masih baru, biasanya biayanya lebih mahal karena memang biaya-biaya di awal masih dibebankan di harga jual produknya begitu Mbak. Jadi kalau ditanya listrik dari energi baru terbarukan dibandingkan listrik fosil atau dari batu bara gitu misalnya, murah mana? Ya murah yang fosil. Nah ini yang kemudian kan kita selalu ada pilihan-pilihan atau bahasa ekonominya mungkin disebut sebagai trade-off.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: pergi sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabai, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Ah, balik ama. Wah, ternyata asik ya, Mah, berkebun. Bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
2: Iya, kalian bisa main air, jadi nggak bosan di rumah.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang. Tadi telah kami awali dengan siaran langsung dari komentator-komentator terbaik di tanah air yang menyiarkan jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia. Dan selama perhelatan Piala Dunia di Amerika tahun 2026 ini, kami akan terus menyiarkan siaran langsung jalannya sepak bola Piala Dunia. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan menemani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi dari dunia olahraga. Ya, siang ini cuaca cerah dan hari ini hari yang paling dinanti-nantikan untuk menikmati libur bersama orang-orang terkasih dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk membuat hidup lebih bermakna. Mungkin juga ada yang masih tidur ya. Sehubungan dengan pesta Piala Dunia, dengan waktu di kita Indonesia paling timur tentu berbeda ya. Waktu pertandingan dimulai pukul 4 dini hari.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah...

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursey, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kini saatnya kita perbaharui informasi dari dunia olahraga Pro 3 Jakarta.
1: 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lairin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the
1: second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini. 25 novi igrača prvi put na ovoj
1: sceni. Vrlo zadovoljan. Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Dua minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hock Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis Philly. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8. Dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MFC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GigFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GigFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GigFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GigFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MFC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, demikian tadi informasi dari dunia olahraga. Dan di siang ini tidak terasa sudah pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati santap siangnya juga, dan tetap syukuri dengan apapun yang ada. Mengiringi perjalanan juga aktivitas-aktivitas Anda di cuaca Sabtu tanggal hari ini tanggal 13 ya, yang tentu berkesan lewat kegiatan-kegiatan positif Anda. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja.
1: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi

Selamat siang pendengar. Tidak terasa sudah pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur di kebersamaan kita siang hari ini. Dan menemani ruang dengar di siang ini, di sela-sela kesibukan Anda, akan kami hadirkan sejumlah tembang-tembang irama dangdut. Ya, ayo yang suka dengan musik dangdut, mudah-mudahan ada hiburan tersendiri di sela-sela aktivitas siang. Santap siangnya juga. Selamat menikmati.

0: Cap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Yaudah, kita tutup aja dulu. Bomba.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore untuk hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI dan PNG. Bersama saya, Selamat Anaskona, inilah Warta Berita Sore, edisi Sabtu 13 Juni 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Rean.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pelantikan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena kemarin. 11 pejabat yang dilantik merupakan pejabat definitif pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan setelah melalui proses seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan atau fit and proper test. Adapun pejabat yang dilantik yakni Lukas Waika Kosai sebagai asisten bidang administrasi umum, Timotius Matuan sebagai kepala dinas kepemudaan dan olahraga, Alpius Yigi Balom sebagai kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah, Darmanto sebagai kepala biro perekonomian dan administrasi pembangunan, Aron Wanimbo sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung, Yanis Telenggen sebagai kepala dinas sosial, Martin Kogoya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Yakobus Yadlel Mabel sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral, Amos Wandik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dr. Suryani Yigi Balom sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Nakosan Nyikwa sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan mengingatkan agar menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan. Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan loyalitas, disiplin dan dedikasi dalam menjalankan amanah yang diberikan demi kemajuan Papua Pegunungan. Menurutnya, para pejabat harus memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen dalam melayani masyarakat. Kepemimpinan yang baik harus mampu mengayomi, melindungi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Ya, puji Tuhan, ini pejabat tinggi pertama yang pertama dalam gubernur definitif, kesempatan pertama yang sudah mengikuti sesuai ya akhirnya dengan kesabaran yang Bapak Ibu menjalankan, merasakan, ya, ini tiba saatnya, ini ada hari yang berbahagia. Pejabat tinggi pertama di provinsi baru Provinsi Papua Pegunungan. Langkah-langkah selanjutnya akan melaksanakan adalah tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan ungkapan dan ucapan kita dalam sumpah dan janji yang kita masing-masing ucapkan tadi. Oleh karena itu, saya selaku gubernur memohon kepada saudara-saudara pimpinan pejabat pertama Provinsi Papua yang dilantik untuk selalu setia menaati, setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.
1: Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada para istri pejabat yang telah memberikan dukungan kepada suaminya selama menjalankan tugas dan proses karir hingga mencapai jabatan saat ini.
2: Ya, terima kasih buat juga istri-istri dari bapak-bapak yang sudah dilantik ini, ya, sangat berbahagia. Saya titip pesan juga kepada istri-istri dan wanita untuk tetap setia dan menolong, menopang, membantu kepada bapak-bapak.
1: Selain itu, John Tabo menegaskan bahwa mayoritas pejabat yang dilantik merupakan putra-putri asli Papua yang lahir dan besar di daerah tersebut. Kondisi itu juga menurutnya menjadi modal penting dalam memahami kebutuhan dan persoalan masyarakat di Papua Pegunungan.
2: Kita semua orang Wamena ini, lahir besar semua di sini, mengabdi semua di sini, dan inilah yang disebut undang-undang otonomi khusus. Ini tanda-tanda luar biasa. Ini hari ini kita bisa lihat dari 11 nama itu 99% OAP, ya. Yang 1% itu bukan, ya, kelihatan bukan non-OAP, tapi hatinya OAP juga. Karena sudah lama kita sama-sama mengabdi. Tuhan bilang orang yang terbelakang akan terkemuka.
1: Ia berharap para pejabat mampu menjaga semangat pengabdian dan terus menjadi pelayan masyarakat dengan pelayanan yang baik dan tanggung jawab. Papua Pegunungan diyakini dapat keluar dari berbagai tantangan pembangunan seperti ketertinggalan, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Gubernur Papua Pegunungan John Taboh meminta para pejabat tinggi pertama yang baru dilantik agar tetap fokus menjalankan tugas dan tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya. Selengkapnya laporan disampaikan Gerson Walilo.
3: Gubernur Papua Pegunungan John Taboh meminta para pejabat tinggi pertama yang baru dilantik agar tetap fokus menjalankan tugas dan tidak pengaruh oleh berbagai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya. Pesan tersebut disampaikan John Taboh saat memberikan arahan kepada 11 pejabat yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di kantor Gubernur Papua Pegunungan Wamena kemarin. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat tersebut merupakan amanah besar karena para pejabat tersebut menjadi bagian dari generasi pertama yang merintis penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam arahannya, Gubernur juga mengajak para pejabat untuk mensyukuri perkembangan hal yang telah terjadi di wilayah Papua Pegunungan, yang mengenang masa-masa ketika akses transportasi masih sangat terbatas dari sebagian besar perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Ia menegaskan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Para pejabat yang baru dilantik juga diminta meladani nilai-nilai pelayanan yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, John Taboh mengingatkan agar seluruh pimpinan organisasi, perangkat daerah, OPD, memahami dan mengimplementasikan visi serta misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dalam setiap program kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan pentingnya etos kerja dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara ASN. Menurut John Taboh, jabatan sebagai ASN merupakan amanah yang harus dijalankan serta profesional. Karena itu, para pejabat diminta disiplin dalam mengelola waktu, hadir tepat waktu, serta terlibat langsung dalam setiap proses pekerjaan di instansi masing-masing.
2: Pernah tugas ini jalan kaki dari ini yang masuk soba-soba naik jawasen-jawasen masuk kuringan. Ambil gaji. Lihat tugas di Lelim, saya jalan kaki dari Perulu. 3 hari 2 malam di jalan sampai tiba di Lelim. Datang ambil gaji di Kurima coba. Karena itu saya harap selaku gubernur, bapak ibu yang sudah dilantik ini, kembali kantor simak baik program-program visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang sudah disampaikan dan kita tuangkan di dalam merealisasikan, merefleksikan di dalam pelaksanaan pelayanan kita. Ya, Anda jadi pegawai di sini adalah sumber lahan, ladang, mata air. Tiap hari harus kita ke situ. Seorang petani tiap pagi harus kita ke kebun. Jadi ya, dia peternak, dia punya kebun. Dengan itu dia lapar. Sama pula dengan kita pegawai negeri. Punya tugas tanggung jawab itu. Kecuali kita sakit, selalu harus ada di kantor. Karena itu disiplin diri, disiplin waktu, tepat waktu, segera harus kita melaksanakan. Jangan malas-malas. Jangan harap perintah anak buah. Anak buah kerja ya, Anda harus libat. Duduk, ini pekerjaan ini sejauh mana? Oh ini salah, ini perbaiki. Sekarang, era sekarang ini semua pakai sistem ya. Dulu itu kita manual. Sekarang ini semua IT, sistem data. Oleh karena itu harus bapak pimpinan harus kontrol, supaya kita tidak terlambat laporan perencanaan, kita tidak terlambat laporan penyusunan, kita tidak terlambat laporan pelaksanaan, kita tidak terlambat laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, proses transfer anggaran dari pusat itu lancar. Kalau kita lambat sedikit kan bapak-bapak sendiri rasakan tahu kemarin. Sekarang hal-hal itu coba kita tinggalkan.
3: Gubernur juga mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan saat ini telah berbasis teknologi informasi dan sistem digital. Oleh karena itu, pimpinan OPD harus mampu mengawasi dan mengendalikan seluruh proses administrasi serta pelaporan di lembaganya. Ia menjelaskan ketetapan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program hingga laporan pertanggungjawaban sangat penting untuk mendukung kelancaran transfer anggaran dan pemerintahan pusat. Pada kesempatan itu, John Taboh juga mengajak para pejabat meninggalkan pola kerja lama yang tidak relevan serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem pemerintahan modern. Ia berharap seluruh pimpinan OPD dapat bergerak cepat melakukan pembenahan peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki berbagai kekurangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan.

0: Ketua Tim Peduli Pembangunan Distrik Trikora-Kora Kabupaten Duga, Anianus Heluka, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Duga atas kunjungan kerja yang dilakukan ke wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Selengkapnya laporan disampaikan Van Heren Putra Rubun.
1: Ketua Tim Peduli Pembangunan Distrik Trikora-Kora Kabupaten Duga, Anianus Heluka, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Duga atas kunjungan kerja yang dilakukan ke wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Kepada RRI, Anianus Heluka mengatakan kunjungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Duga bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah pada 9 Juni 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Distrik Trikora-Kora. Menurutnya, sejak 1992 hingga 2026, wilayah tersebut belum pernah mendapat kunjungan langsung dari pemerintah daerah. Karena itu, kehadiran Bupati bersama jajaran dinilai sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kondisi masyarakat di daerah pedalaman. Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Tata Pemerintahan melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan warga. Selain bertemu masyarakat, rombongan pemerintah Kabupaten Duga juga meninjau pembangunan 4 lapangan terbang yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Keempat lapter tersebut yakni Lapter Bin Gunung Ningge, Kueang Bel, Nginginem, dan Dinggilmo. Pada kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Duga juga menyerahkan pembayaran upah kerja kepada para pekerja yang terlibat dalam pembangunan lapangan terbang. Masing-masing lapter menerima dana sebesar 380 juta sehingga total anggaran yang disalurkan mencapai 1 miliar 520 juta rupiah. Atas perhatian tersebut, Anianus Heluka yang mewakili masyarakat, tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual Distrik Trikora-Kora menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Duga.
2: Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Duga selama tahun 1992 sampai saat tahun 2026 ini. Pemerintah daerah di mana saja tidak pernah kunjungan daerah kami, Kora, Trikora, tapi tanggal 9 Juni tahun 2026, Bupati Kabupaten Duga, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas yang kunjungan kami di daerah kita, yang mana membantu lapangan terbang Nginginem, Bin Gunung Ningge, Dinggilmo, Kuyambel, yang mana sudah 100% sudah selesai, sampai hari ini tidak pernah bayar upah kerja swadaya masyarakat tersebut. Pemerintah dibayarkan satu latar dana sebesar 380 juta kali 4 lapangan sebesar 1 miliar 520 juta. Sudah dibayar 4 lapangan bayar tenaga kerja upah kerja swadaya. Maka kami berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Duga. Sekaligus kita satu bermalam sama-sama di Kora baru tanggal 10 kembali pulang ke Duga. Maka kami anak daerah Kora, seluruh masyarakat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh masyarakat, kepala kampung, kepala suku, berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Duga.
1: Anianus juga berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat meninjau langsung pembangunan lapangan terbang yang telah dibangun masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas transportasi udara sangat penting untuk membuka akses masyarakat di wilayah pegunungan yang masih sulit dijangkau. Meski pembangunan lapangan terbang telah dilakukan, kata dia sejumlah fasilitas pendukung masih belum tersedia, seperti kantor operasional dan fasilitas mandi, cuci, kakus, bagi pilot dan petugas penerbangan. Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk membantu melengkapi sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan. Selain kepada pemerintah provinsi, Anianus juga berharap pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan dapat memberikan dukungan berupa subsidi penerbangan ke Distrik Trikora-Kora agar pelayanan transportasi udara dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, masyarakat setempat masih menghadapi keterbatasan akses transportasi untuk mencapai Wamena. Warga harus berjalan kaki selama 4 hingga 5 hari karena belum tersedianya akses transportasi yang memadai.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ilham Kadirani Jori dengan laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI. Kasubit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplok kepada RRI mengatakan bahwa usulan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
4: Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Selama ini tahun ke tahun sampai dengan daerah perbatasan RIPNG belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program. Hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat. Sebagai anak daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, saya sangat mendukung untuk provinsi maupun pusat untuk membangun terutama tugu perbatasan. Sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan RIPNG. Yang keempat, pembangunan sekolah dasar. Pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas.
3: Lanjut Metodi Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
4: Saya minta dukungan dari Pemda Provinsi Papua Pegunungan maupun pemerintah pusat untuk diperhatikan membangun di wilayah perbatasan ini. Mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang. Ini sangat penting karena ini belum dibangun. Kabupaten Kerom sudah bangun, Merauke, Sota sudah bangun, tapi Papua Pegunungan, Pegunungan Bintang belum bangun, sama sekali belum.
3: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andi Chori.
0: Personil Satgas Yonif 511 DE Pos Komando Taktis Tiom memperbaiki instalasi listrik milik warga yang mengalami gangguan di Kampung Ninabua. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Rian.
5: Personil Satgas Yonif 511 DY Pos Komando Taktis Tiom memperbaiki instalasi listrik milik warga yang mengalami gangguan di Kampung Ninabua, Distrik Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Perbaikan dilakukan setelah Satgas menerima laporan dari seorang warga terkait gangguan listrik yang menyebabkan aliran listrik di rumahnya dan beberapa rumah di sekitar lokasi padam. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satgas langsung melakukan pengecekan di lapangan. Tim menyusuri jaringan kabel listrik di kampung untuk mencari sumber gangguan sekaligus memastikan kondisi instalasi listrik memenuhi standar keamanan. Setelah menemukan bagian kabel yang mengalami kerusakan, personil Satgas segera melakukan perbaikan sehingga aliran listrik kembali normal dan dapat digunakan oleh warga. Nabila menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh personil Satgas Yonif 511 DY. Sementara itu, Komandan Pleton Perbekalan dan Angkutan Satgas Yonif 511 DY Letkol Infantri Noven Widya Utama mengatakan kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya menjalankan tugas pengamanan kenyamanan, tetapi juga membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya, perbaikan instalasi listrik tersebut merupakan bentuk kepedulian Satgas dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Papua. Ia menambahkan, melalui kegiatan pembinaan teritorial, Satgas Yonif 511 terus berupaya memperkuat hubungan antar TNI dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan perbaikan instalasi listrik tersebut berlangsung dengan aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke berita dari dunia olahraga. Ketua PSSI Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Penius Lani, mengajak seluruh masyarakat dan pencinta sepak bola di Jayawijaya untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pelaksanaan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia. Ilham Kadiran dijori dengan laporan selengkapnya.
1: Ketua PSSI Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Penius Lani, mengajak seluruh masyarakat dan pencinta sepak bola di Jayawijaya untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pelaksanaan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia. Menurutnya, perbedaan dukungan terhadap negara peserta merupakan hal yang wajar, namun harus tetap disikapi dengan sikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan. Dikatakan bahwa sepak bola sejatinya menjadi sarana hiburan yang dapat menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Karenanya, para penggemar yang hadir dalam kegiatan nobar diharapkan tidak saling mencari masalah, memprovokasi, maupun mengganggu pendukung tim lain yang memiliki pilihan berbeda. Bagi Yohanes Penius Lani, masyarakat boleh saja memberikan dukungan kepada negara favorit masing-masing, namun tetap mengedepankan sikap santun dan saling menyapa dengan baik. Selain itu, Yohanes juga mengaku pihaknya turut mendukung himbauan Kapolres terkait pelaksanaan pawai atau konvoi para pendukung. Ia mengharapkan setiap kegiatan konvoi dapat dilakukan secara tertib, terkendali, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun pengguna jalan lainnya.
2: Untuk nobar ini, harapan kami dari PSSI, kami berharap supaya kita semuanya sportif, jangan kita saling mencari gara atau ganggu. Kita sama-sama nonton dengan sportif, dengan baik. Kita menciptakan bola itu sebagai hiburan untuk masyarakat kita. Dan negara-negara yang bermain di sana, kita boleh memberikan dukungan, tapi saling sapa, menyapa yang baik agar tidak terjadi keributan dan lain-lain. Dan kami juga mengikuti himbauan dari Kapolres terkait dengan aksi-aksi dari masyarakat untuk lakukan pawai dan lain-lain, konvoi dan lain-lain. Kami harapkan kami bisa menjaga supaya bisa terkendali dan tidak memberikan dampak negatif kepada kita. Kami berharap boleh saja, dan kami PSSI menyarankan boleh saja, tapi kita harus menjaga keamanan, kenyamanan, dan tidak mengganggu orang lain.
1: PSSI Kabupaten Jayawijaya mengharapkan semangat sportivitas yang ditunjukkan masyarakat selama perhelatan Piala Dunia dapat menjadi contoh positif dalam membangun budaya sepak bola yang aman, damai, dan penuh rasa persaudaraan di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanaskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: beli online.
1: Biar kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Nama dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
2: Udah, bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
2: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
2: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Ketularan gimana coba?
2: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah, segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
1: Amin.
2: Yang penting ikhlas.
1: Kakak sih ya kawan juga ya ternyata. Tengah cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
2: Muji-muji. Ada maunya nih.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda. Dan kami tentunya masih menemani Anda sampai saat ini pendengar ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentunya bersama saya Selma ya. Oke, mungkin untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami, bagaimana kepada Anda ya, semoga semuanya selalu sehat. Dan kami ada satu informasi untuk Anda. Ini mengenai tentang penerimaan murid baru di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jadi sebanyak 664 calon siswa mengikuti SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Ya, dan juga seleksi ini dilaksanakan selama satu hari dengan dua tahapan tes, yakni computer-based test dan juga tes tertulis untuk mengukur kemampuan akademik serta literasi peserta. Nah, Ketua Panitia SPMBS MA Negeri 1 Wamena, Cornelia M. Alomau, mengatakan tes computer-based test ini mencakup 5 mata pelajaran, yaitu Pancasila dan Karakter, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris. Sedangkan tes tertulis Bahasa Indonesia, peserta diminta menyusun karangan sebanyak 4 paragraf berdasarkan tema yang diberikan panitia.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi kami hadirkan informasi tentang penerimaan murid baru di SMA Negeri 1 Wamena, kami hadir satu informasi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari laman resmi kami juga, dari rri.co.id. Nah, pernahkah Anda merasa begitu dikuasai oleh amarah hingga mengucapkan kata-kata yang kemudian Anda sesali seumur hidup? Atau mungkin pernahkah rasa takut yang tak beralasan membuat Anda mundur dari sebuah peluang emas? Nah, dalam panggung kehidupan yang penuh ketidakpastian, emosi kita seringkali bertindak seperti cuaca berubah-ubah tanpa permisi. Namun manusia bukanlah daun kering yang pasrah ditiup angin kemarahan atau kecemasan. Jadi kita memiliki kemudi atas diri kita sendiri. Nah, prinsip kenali emosi kita, kendalikan hati kita bukan sekedar untaian kalimat puitis, melainkan sebuah panduan esensial untuk mencapai kecerdasan emosional dan kedamaian batin. Ya, mendengar banyak dari kita tentunya dididik untuk menyembunyikan emosi negatif. Jadi sejak kecil kita kerap mendengar kalimat jangan menangis, ya. Begitu saja mungkin kita sering mendengarkan kata-kata seperti itu ya. Begitu saja kok sudah cengeng ya, atau jangan marah-marah. Nah, itu tidak baik. Nah, akibatnya kita tumbuh menjadi orang dewasa yang gemar memendam rasa. Jadi mengenali emosi adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Jadi proses ini dalam psikologi disebut sebagai kesadaran diri ya. Nah, saat hati terasa tidak nyaman, jangan hanya berhenti pada kata sedih atau kesal.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: An wamina muke, an Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap sama.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 17.42 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Islam. Dan juga kami ingatkan bahwa azan maghrib jatuh pada pukul 17.48 waktu Indonesia Timur.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Peringat di manapun Anda berada, satu lagu dari miliknya Via Valen yang sempurnakan langkahku. Ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di musik islami. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami sore hari ini, kami hadir berbagai informasi untuk Anda. Informasi yang pertama pendengar, mengenai tentang Gubernur Papua Pegunungan John Tabo ini melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Ya, dan informasi selanjutnya pendengar, di mana Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga meminta para pejabat tinggi yang baru dilantik agar tetap fokus menjalankan tugas dan tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
5: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Kemilang.

0: Dengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Gema Tanah Papua dari RRI Merauke.
1: Merupakan satu organisasi otonom di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi IWSS didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1977 bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
2: Bertujuan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Haja Andi Nur Hiari, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 yang baru dilantik dan mengajak seluruh pengurus dan anggota IWSS yang berada di tanah rantau untuk tidak melupakan adat istiadat Sulawesi Selatan. Karena keberadaan IWSS bukan hanya berada di Indonesia, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di luar negeri seperti California, Los Angeles, Kanada, Australia, Malaysia, dan daerah lainnya.
2: Inilah yang kita inginkan, terbentuknya IWSS sebagai wadah berkumpulnya ibu-ibu dari Sulawesi Selatan. Tadi dijelaskan oleh Bu Ketua bahwa organisasi ini tidak ada di Sulawesi Selatan, hanya ada di rantau. Sehingga banyak sekali pertanyaan Pak Ketua, kenapa IWSS tidak dibentuk di Sulawesi Selatan? Saya bilang ya nggak bisa, karena memang ADRT-nya itu hanya yang merantau di luar Sulawesi Selatan. Jadi kalau hanya merantau dari Sidrap ke Makassar, dari Sidrap ke Makassar, itu nggak masuk.
1: Ketua Umum berpesan kepada pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Papua Selatan untuk menjunjung tinggi organisasi sesuai ikrar IWSS dan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul prioritaskan pendampingan korban untuk tekan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berikut laporan Thomas Yamlean.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengedepankan upaya pendampingan kepada korban dibandingkan sekedar pelaksanaan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul Iqbal Baktiar saat menanggapi meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Menurut Iqbal, sosialisasi memang tetap penting sebagai langkah pencegahan, namun dalam kondisi saat ini dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah secara nyata melalui pendampingan yang komprehensif bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
5: Kami di sini punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan, karena pendampingan itu lebih penting. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan, karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan mereka agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak.
4: Iqbal juga menjelaskan DP3A terus berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor agar korban memperoleh pelayanannya maksimal. Iqbal juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bovendigul masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Thomas yang melayan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Berikut laporan Ilham Kadir.
6: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Jayawijaya dihadiri seluruh pengurus GOW dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Roni Elopere. Ketua GOW Kabupaten Jayawijaya, Cepelina T. Elopere, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan arah perjalanan organisasi selama 5 tahun mendatang. Ia menjelaskan bahwa raker pertama memiliki makna strategis karena menjadi momentum untuk menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi. Ia menilai bahwa GOW tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Peran GOW sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
7: Rapat kerja pertama ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi motivasi awal bagi perjalanan organisasi selama 5 tahun ke depan. Melalui forum ini kita akan bersama-sama menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi agar mampu menjawab kebutuhan perempuan dan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Tema besar yang harus menjadi semangat kita adalah membangun organisasi yang aktif, responsif, dan kolaboratif. GOM bukan hanya menjadi wadah bagi punya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus menjadi mitra strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
6: Selain membahas program kerja dalam raker itu, juga mengagendakan pembahasan serta koreksi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GOW Cepelina juga menekankan 5 prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi, di mana diantaranya meningkatkan sinergi dan kerjasama antar organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. RRI Wamena, Ilham Kadirandicori melaporkan.
3: Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tidak hanya mempercantik ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
8: Euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya terlihat dari ramainya perbincangan mengenai pertandingan, tetapi juga dari kreativitas para pendukung tim nasional yang menghias sejumlah taman dengan identitas negara favorit mereka. Di kawasan Pantai Nabire, para penggemar Portugal menghiasi tulisan Pantai Nabire dengan warna khas dan memasang bendera Portugal. Sementara para pendukung Brasil menjadikan taman yang berada di depan Gor Kota Lama sebagai taman Brasil dengan berbagai ornamen yang mencerminkan kecintaan mereka terhadap tim dari negeri Samba. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain mempercantik kawasan kota, keberadaan taman-taman bertema Piala Dunia tersebut juga menjadi simbol kebersamaan para pecinta sepak bola di Nabire. Wakil Ketua Fan Timnas Portugal Nabire, Elim Siren, mengatakan, komunitas pendukung Portugal sebenarnya telah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, momen Piala Dunia tahun ini menjadi yang paling berkesan karena semakin banyak pendukung yang terlibat dalam menghias kawasan Pantai Nabire.
9: Jadi, sebenarnya komunitas ini sudah berada beberapa tahun lalu, tetapi tidak sempat diakomodir seperti sekarang ini. Nah, muncullah ide dari teman-teman, inisiatif mereka sendiri. Lalu kami melihat, ini kayaknya kita harus pimpin mereka, kita harus tuntun mereka sama-sama, supaya semua bisa terarah. Kami dari grup WA, kami sudah informasikan, jadi sekitar ada 200 lebih anggota grup WA di Nabire sini. Lalu kami yang kumpul ini sekitar 30 orang. Kami sempat bersuara, kami sampaikan ke teman-teman di grup, bagi teman-teman yang tidak sibuk, tidak punya kesibukan lain, silakan bergabung dengan kami. Dan akhirnya yang berkumpul di sini adalah sekitar 30 orang. Kami berkumpul untuk bekerja bersama-sama untuk menghias ini.
8: Selain menunjukkan kecintaan terhadap sepak bola, para pendukung Portugal juga menegaskan bahwa dukungan mereka tidak mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Bahkan bendera merah putih dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Portugal sebagai simbol bahwa nasionalisme tetap menjadi yang utama. Semangat yang sama juga ditunjukkan para pendukung timnas Brasil. Taman Brasil menjadi salah satu pusat berkumpul para penggemar dari negara itu. Para anggota komunitas telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia. Ketua fan timnas Brasil Nabire Jacobo Gau menegaskan, pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk terus menjunjung sportivitas dan menjaga situasi tetap aman, terlepas dari hasil yang akan diraih timnas Brasil pada Piala Dunia tahun ini.
10: Brasil, saya sebagai ketua tim Brasil Nabire, sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita sama-sama akan menjaga keamanan dari pertandingan, dari awal pertandingan sampai terakhir pertandingan. Khususnya buat Brasil, jika lolos kita tetap mensupport Brasil, jika tidak lolos kami tetap mendukung atau mensupport negara-negara lain jika lolos. Dan untuk keamanan kita sudah sama-sama dengan teman-teman sudah sering diskusi di homepage kami untuk tetap menjaga keamanan. Intinya dari semuanya sudah berjalan dengan baik adalah keamanan, tempat aman, semuanya aman, maka semuanya akan, apa yang kita inginkan akan jadi aman. Terima kasih.
8: Dengan semangat persaudaraan dan sportivitas yang dijunjung tinggi, euforia Piala Dunia 2026 di Nabire tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menjadi momentum yang mempererat kebersamaan masyarakat melalui kreativitas dan kecintaan terhadap sepak bola. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabriana melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Cafe and Resto BBC di Biak menyiapkan videotron raksasa untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Berikut laporan Roni Lololuan.
11: Owner cafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis menggunakan videotron raksasa di area cafe dan resto BBC Biak selama perhelatan Piala Dunia berlangsung mulai subuh 12 Juni 2026. Laga yang sebagian besar jam tayang pada pagi hingga siang hari waktu Indonesia Timur ini akan ditayangkan secara langsung melalui videotron untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat Biak Numfor. Tanpa dipungut biaya sebesar pun, masyarakat cukup datang duduk dan teriak gol sambil menikmati kopi. Hal itu disampaikan owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, di sela mendekorasi area kafe dan resto BBC berlokasi di Tugu Salib persiapan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, pertandingan Piala Dunia 2026 sesuai jadwal akan dimulai Kamis subuh, tepatnya tanggal 12 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, bahkan jam tayang di timur Indonesia kebanyakan berlangsung pagi menjelang siang hari. Untuk itu, BBC Cafe dan Resto menyiapkan videotron sebagai layar utama nonton bareng. Ian Baro, selaku owner Cafe dan Resto BBC Biak, mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui videotron raksasa, dijamin kualitasnya jernih dari babak kick-off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di kafe dan resto BBC Biak selain gratis, juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Baro berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan serta menjadikan kafe dan resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai dan kondusif.
12: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Nah, untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng, supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross-check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya, silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
11: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner kafe dan resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang videotron raksasa dan membuka ruang kafe resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
13: Untuk mengisi saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan, seperti mungkin alkohol, minuman keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC, kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
11: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Barrow, dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
3: Jelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar turnamen tenis Kapolda Cup 2026 yang diikuti ratusan peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
14: Sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua resmi menggelar turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tenis Kartens Polda Papua dan lapangan tenis Siansor kantor Wali Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tenis Kapolda Papua Cup 2026, Kompol Dewa Gede Ditya, mengatakan turnamen ini diikuti oleh 249 peserta yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di Papua Raya. Seluruh peserta akan bertanding dalam 182 pertandingan selama pelaksanaan turnamen tersebut. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori beregu, prestasi putra, prestasi putri, intermediate putra, dan intermediate putri. Pada kategori beregu putra terdapat 12 tim dengan total 95 peserta, sementara dari kategori prestasi putra diikuti oleh 21 pasangan atau 42 peserta, prestasi putri sebanyak 7 pasangan atau 14 peserta, intermediate putra sebanyak 23 pasangan atau 56 peserta, serta intermediate putri sebanyak 21 pasangan atau 42 peserta, yang masing-masing akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolda Papua.
15: Pada hari ini kita selenggarakan upacara pembukaan turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 ya. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan rangkaian HUT Bayangkara yang ke-80. Adapun turnamen ini tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kapolda Papua. Total peserta yang mengikuti turnamen adalah sebanyak 249 orang yang nantinya akan memainkan pertandingan sebanyak 182 pertandingan. Adapun kategori yang dilombakan di turnamen ini, yang pertama yaitu kategori beregu, kedua kategori perorangan putra, kategori perorangan putri, kategori perorangan intermediate putra, dan kategori ganda perorangan intermediate putri. Selain memeriahkan HUT Bayangkara, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi dan kabupaten kota se-Papua Raya ya. Di Kandung Maksud juga untuk mencari bibit atlet-atlet tenis dari Papua khususnya ya. Tentunya di sini kita juga melibatkan PELPI, Provinsi Papua, seperti itu.
14: Ditegaskan Kompol Dewa Ditya, selain memeriahkan Hari Bayangkara, turnamen ini juga memiliki tujuan strategis dalam pembinaan olahraga tenis di Papua, sekaligus mencari bibit atlet tenis terbaik dari Papua. Terlebih dalam pelaksanaannya, panitia juga melibatkan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Papua. Terkait dengan itu, Kompol Dewa berharap agar seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan semangat fair play selama kompetisi berlangsung.
15: Jadi dalam turnamen ini ya, kita mengedepankan tagline juga One Passion, One Spirit, Polri untuk masyarakat. Dengan maksud adalah kita satukan semangat ya, satukan tujuan dan jalin kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan Polri yang semakin presisi.
14: Arul Firmansyah melaporkan.
3: Berita terakhir, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA Defy Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, yakni balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cinatua. Laporan Cindy Faidiban.
16: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan Wadah Fight Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cinatua pada Kamis 11 Juni 2026. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amamehi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Yapen yang diwariskan oleh 7 suku yang ada di daerah tersebut.
17: Sebagai Ketua KNPI Yapen, kami berkolaborasi dengan Wadefai Cup 2 melaksanakan beberapa kegiatan mata lomba, diantaranya lomba balap motor perahu 15 PK, kemudian lomba mancing, dan lomba dayung CG. Nah, ini kami coba angkat budaya kita yang ada di 7 suku, sehingga budaya ini tidak tenggelam. Sebagai generasi muda yang tahu adat, yang punya negeri ini, saya pikir ini penting untuk harus terus ditingkatkan, dikembalikan, sehingga budaya kita yang ada tidak hilang, tidak punah, dimakan oleh perkembangan zaman dan waktu.
16: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Nick Hans Noboba, mengapresiasi penyelenggara kegiatan tersebut. Ia menilai perlombaan yang digelar mampu melibatkan masyarakat secara luas dan menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga.
18: Lomba ini itu tradisi, dan itu sudah jadi kebiasaan. Jadi sampai kemanapun, kalau ada tetap kita merayakan. Jadi model seperti ini, sistem kami itu kalah menang, hati senang. Ini kita merayakan. Depan lagi ada kegiatan kami usahakan. Jadi hari ini dia pembarat. Jadi kami usahakan mungkin ke depan lagi harus angkat zera. Nah.
16: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan lebih banyak kategori perlombaan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi. Cindy Faidiban melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dici Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
19: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar di manapun Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kita akhirkan bersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Dan kami juga menginformasikan untuk Anda bahwa untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi seputaran Piala Dunia 2026, Anda bisa terus mendengarkan siaran kami dari RRI Radio Republik Indonesia, lebih terkhususnya di RRI Wamena, dan juga bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan akhirnya saya, Salma Tanasikwana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam yang tak berbintang ini. Saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Di kesempatan malam hari ini, di malam minggu kami coba hadirkan kehangatan tak hanya melalui informasi tapi juga pilihan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Ya udah lagi? Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Beisha, aduh Beisha, suara TV ini kecil sayang.
3: Gak mau.
0: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Karena anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
0: Naisha jangan begitu.
1: Udah Naisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra. Ibu deh tebay afatu.
1: Artinya apa sih bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Naisha dengerin mama.

Iya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa siaran sepak bola yang tentunya Anda bisa dengarkan baik melalui program 3 langsung ataupun juga melalui Pro 1 RRI Wamena. Untuk jadwal hari ini kami informasikan bahwa untuk jadwal penyelenggaraan Piala Dunia 2025 yang tentunya masih di babak penyisian, ya, akan bertanding nanti subuh, pendengar, yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Wamena. Ya, di pukul 4, pendengar, ada Qatar menghadapi Swiss yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Wamena dan juga Pro 3. Dan juga di pukul 7 ada Brasil vs Maroko, ya. Brasil vs Maroko ini kita belum tahu tentunya, pendengar, apakah dan tentunya disiarkan oleh RRI Wamena, apakah melalui program 1 atau melalui program 2, ya. Yang jelas dari RRI Wamena akan menyiarkan di pukul 7 antara Brasil kontra Maroko, ya. Ya, benua Amerika menghadapi benua Afrika, yang Maroko adalah juara Piala Afrika 2025. Apakah ada kejutan dari tim Maroko? Nah, saksikan hanya di Pro 1 RRI Wamena di 97,1 MHz.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat,

0: sekarang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami tahan dulu beberapa lagu terbaik karena saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian Warta Berita.
1: Info selanjutnya, seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat, turut memeriahkan oleh Katy Perry yang membawakan lagu Wonder bersama...

0: porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
1: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
2: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
0: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
6: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berkat pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG, tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
8: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
20: Keluarga udah sekitar kurang lebih 4 hari, jadi kita udah merasa selama ini
19: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara Lion Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique saat dihubungi dari di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebetulnya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
2: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Shahraghichi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghichi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghichi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
22: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
23: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri Kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kami.

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja Anda ikuti warta berita bersama rekan Lukman Tarah dari Pro 3 RRI. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar senang sekali masih terus hadir memberikan kehangatan melalui pilihan lagu dan juga informasi menarik di sepanjang malam hari ini ya. Di malam minggu Anda, ya Sabtu 13 Juni 2026. Dan pendengar, saya coba berikan kehangatan kembali melalui pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1 di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan di kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur dan suasana malam minggu Anda penuh dengan kehangatan di malam yang indah ini juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Musim hujan, banjir di mana-mana. Saat banjir sudah terlanjur datang, tidak perlu saling menyalahkan. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita? Semoga banjir ini menyadarkan kita untuk lebih mencintai alam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua pendengar, di malam yang cukup dingin ini tentunya kami masih berbagi kehangatan melalui pilihan lagu terbaik ya. Selamat malam, selamat bergabung buat Anda. Mudah-mudahan Pro 1 menjadi pilihan terbaik Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar, kami juga informasikan jangan lakukan siaran sepak bola untuk besok pagi ya, dimulai dari pukul 4 waktu Indonesia Timur, di mana RRI juga baik melalui program 1 ataupun program 2 akan menyiarkan siaran sepak bola untuk malam hari ini. Ya, di mana pendengar akan berhadapan tim yang cukup besar besok ya. Ada Brasil yang akan menghadapi Maroko di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya juga di pukul 4 pendengar akan hadir pertandingan yang cukup menarik. Anda bisa dengarkan juga melalui program 3 RRI tentunya di 88,8 MHz. Ya, ada Qatar menghadapi Swiss, dan juga Anda bisa dengarkan melalui RRI program 3 di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ada Haiti kontra Skotlandia, dan juga di pukul 1 siang Australia akan menantang Turki. Ya, cukup menarik pendengar, di mana akan berhadapan besok ya, 4 pertandingan di grup B, C dan grup D. Jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sans robot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga tumbuh anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu.
0: Kita merasa kehamilan deh.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita. Sudah pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda. Dan selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagili mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Kabupaten Jayawijaya dipadati warga yang hendak mengurus berbagai dokumen kependudukan. Ilham Kadiran dicuri dengan laporannya.
1: Memasuki musim penerimaan peserta didik baru, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Jayawijaya dipadati warga yang mengurus berbagai dokumen kependudukan. Lonjakan pelayanan ini menyebabkan antrian panjang dalam beberapa hari terakhir. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya Yohanes Beniuslani mengatakan meningkatnya jumlah pemohon didominasi oleh orang tua yang melakukan perbaikan data kependudukan anak untuk kebutuhan pendaftaran sekolah. Selain perbaikan akta kelahiran dan kartu keluarga, masyarakat juga mengurus pembuatan kartu tanda penduduk KTP dan kartu identitas anak. Tingginya kebutuhan tersebut bertepatan dengan masa pendaftaran sekolah yang memiliki batas waktu relatif singkat. Kepada RRI, Yohanes menjelaskan pelayanan sempat mengalami kendala karena dalam 4 hari terakhir, sistem jaringan Dukcapil menjalani proses pemeliharaan atau maintenance, di mana kondisi itu berdampak pada kecepatan pencetakan dokumen fisik. Sebagai langkah antisipasi, Dukcapil Jayawijaya menyediakan surat keterangan atau suket resmi bagi warga yang dokumennya masih dalam proses penyelesaian. Surat tersebut akan ditandatangani oleh kepala dinas maupun sekretaris dinas dan dapat digunakan sebagai dokumen pengganti sementara.
2: 4 hari ini kami memang dipadati oleh banyak masyarakat terkait dengan kepengurusan KIA, kemudian perubahan nama dari ijazah SD untuk harus disesuaikan dengan kartu keluarga. Sehingga ini agak susah, apalagi beberapa hari kemarin jaringan juga sempat rusak. Kami di Dukcapil dari Dirjen Dukcapil juga jaringan sempat maintenance, sehingga ini mempengaruhi sekali ya. Jadi harapan kami masyarakat tidak perlu khawatir, sementara bisa gunakan dulu atau surat keterangan dari kami sambil menunggu pengurusan surat-surat yang lain, supaya jangan sampai ini mempengaruhi proses pendaftaran di sekolah-sekolah, baik itu di perguruan tinggi, sekolah menengah.
0: Bupati Lanijaya Aletinus Sigibalom menggelar pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia serta Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman. Pertemuan ini membahas secara mendalam kondisi regional Kabupaten Lanijaya dengan fokus pada pembangunan desa, percepatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan koordinasi pusat daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Aletinus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Ia juga menekankan pembangunan di wilayah pegunungan memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik, sehingga kebijakan harus benar-benar hadir di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Selain itu, Bupati Lanijaya juga memberikan apresiasi atas langkah proaktif Kemendes PDT RI serta Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan akses serta mempercepat pemerataan pembangunan di Lanijaya dan Papua Pegunungan umumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DPRP Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putra inisial EW 18 tahun di Kampung Toemalo, Distrik Melagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan Epifania Reyaan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DPRP Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri berinisial EW 18 tahun di Kampung Teomola, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Wakil Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom SHMSI mengatakan investigasi yang dilakukan pihak independen diperlukan guna mengungkap penyebab pasti ledakan dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Terius, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab ledakan tersebut. Aparat keamanan menyebut

0: ledakan berasal dari bom yang diduga ditinggalkan kelompok bersenjata, sementara pihak lain menyampaikan adanya dugaan penggunaan drone dan penembakan terhadap warga sipil. Terius juga menyoroti situasi keamanan di Kabupaten Lanijaya. Ia menilai kehadiran aparat keamanan seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun menurutnya, sebagian warga justru mengaku merasa khawatir akibat situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berburu, dan mencari kayu bakar. Karena itu, ia berharap pendekatan keamanan yang diterapkan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan warga sipil. Selain meminta investigasi menyeluruh, Terius menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya EW. Menurutnya, korban yang masih berusia muda meninggal dalam peristiwa yang tidak semestinya terjadi. Lebih lanjut, Terius meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan konflik untuk mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa setiap operasi keamanan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban di kalangan warga. Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah konflik seperti di Kabupaten Lanijaya, Nduga, dan Nyahukimo berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, negara harus memastikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
1: Setelah saya mengikuti informasi di media terkait dengan ada satu warga masyarakat ya, anak perempuan yang tewas akibat karena kena ledakan bom. Saya sendiri setelah mengikuti artinya mendengarkan ini, bom ini sebenarnya dipasang untuk apa dan sebenarnya bom dari siapa gitu, karena saya setelah mengikuti artinya yang kami tahu bahwa sekarang ini katanya situasi terakhir ini kan hampir sebagian besar aparat TNI non organik ya, karena atas ya, perintah negara dan ini hampir di seluruh Papua, tanah Papua ya, dan khususnya di Papua Pegunungan dan lebih khusus lagi ada di Kabupaten Lanijaya. Kehadiran mereka ini kan dengan salah satunya yang memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Salah satu tugas ataupun perintah negaranya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat bukan lagi jadi mereka bukan rasa aman lagi, tapi rasa takut. Ini fakta yang ada, ini fakta. Karena kalau mungkin mereka ada di, mungkin katakan di pusat mungkin di pemerintahan macam di distrik ataupun di kabupaten, mungkin ya masyarakat mau lakukan aktivitas, mau berkebun, mau berburu, mau cari kayu bakar atau apa, itu bebas. Tapi karena kelihatannya mereka semua menyebar di pos-pos yang jauh dari pusat pemerintahan, terutama distrik, sehingga masyarakat tidak rasa nyaman begitu. Apalagi dengan adanya korban ini, ya saya sebagai wakil rakyat, saya pikir memang harus perlu ada tim independen yang harus masuk ke sana. Karena informasi dari pihak keamanan bahwa itu bom yang ditinggalkan oleh pihak OPM. Terus sementara pihak dari OPM menyampaikan bahwa itu ada pakai menggunakan drone dan menembak kepada warga. Sehingga untuk apa benar ataupun tidak, itu harus perlu ada tim independen ya, tim netral yang masuk untuk mengungkap kebenarannya.
0: Terius juga mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPRP untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan penempatan personil keamanan di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kepentingan masyarakat setempat. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra putri terbaik daerah guna mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional di Jakarta. Laporan Gerson Walilo.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi pasukan Paskibra Bendera Pusaka atau Paskibra tingkat nasional di Jakarta. Pelepasan dilakukan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan. Wasyuk Demianus Siep usai apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pagi kemarin. Keenam peserta merupakan siswa-siswi terbaik dari berbagai sekolah menengah atas di Papua Pegunungan yang sebelumnya telah lolos seleksi tingkat provinsi. Mereka akan mewakili Papua Pegunungan dalam tahapan seleksi nasional calon anggota Paskibra yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahannya, Pejabat Sekretaris Daerah Wasyuk Demianus Siep berpesan agar seluruh peserta menjaga kondisi fisik dan mental selama mengikuti proses seleksi. Ia berharap pada peserta dapat tampil maksimal, menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta mengikuti seluruh arahan dan latihan dari para pelatih dengan sungguh-sungguh. Selain itu, para peserta juga diingatkan untuk menjaga nama baik Papua Pegunungan dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat juang yang tinggi. Selama berada di Jakarta, prosesi pelepasan ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Pejabat Sekretaris Daerah Wasyuk Demianus Siep yang didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Pegunungan, Agustinus Hoai. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap keenam putra-putri terbaik tersebut dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik, meraih prestasi di tingkat nasional serta membawa harum nama baik Papua Pegunungan di kancah nasional.
2: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya terus melakukan langkah preventif guna menekan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot racing atau brong di wilayah Kota Wamena. Laporan Van Heren Putnarubun.
4: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya terus melakukan langkah preventif untuk menekan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot racing di wilayah Kota Wamena. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah bengkel kendaraan bermotor yang beroperasi di kawasan Kota Wamena. Kegiatan dipimpin Kasatlantas Polres Jayawijaya, Ibtu Sipora Persila Samon Esos, mewakili Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK bersama personil Satlantas Polres Jayawijaya. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada para pemilik dan pengelola bengkel agar tidak menjual maupun memasang knalpot racing yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan. Kasatlantas menjelaskan penggunaan knalpot racing atau knalpot brong tidak hanya menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Menurutnya, larangan penggunaan knalpot tidak standar telah diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengendara yang menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Selain itu, pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis terkait emisi gas buang dan tingkat kebisingan suara agar dinyatakan layak jalan. Ketentuan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa tingkat kebisingan kendaraan bermotor berkisar antara 80 hingga 83 desibel. Tergantung kapasitas mesin kendaraan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Satlantas Polres Jayawijaya berharap para pelaku usaha bengkel dapat berperan aktif mendukung terciptanya ketertiban berlalu lintas dengan tidak menyediakan maupun memasang knalpot racing yang tidak sesuai standar. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat di Kota Wamena. Kasat Lantas Ibtu Sipora Persila Samon turut mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan demi keselamatan bersama.

0: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan Epifania Reyaan.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pelantikan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena kemarin. 11 pejabat yang dilantik merupakan pejabat definitif pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan setelah melalui proses seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan atau fit and proper test. Adapun pejabat yang dilantik yakni Lukas Waika Kosai sebagai asisten bidang administrasi umum, Timotius Matuan sebagai kepala dinas kepemudaan dan olahraga, Alpius Yigi Balom sebagai kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah, Darmanto sebagai kepala biro perekonomian dan administrasi pembangunan, Aron Wanimbo sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung, Yanius Telenggen sebagai kepala dinas sosial, Martin Kogoya sebagai kepala badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah, Yakobus Yadlel Mabel sebagai kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral, Amos Wandik sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Dr. Suryani Yigi Balom sebagai kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta Nakosan Nyikwa sebagai kepala dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo mengucap selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan mengingatkan agar menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan. Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan loyalitas, disiplin dan dedikasi dalam menjalankan amanah yang diberikan demi kemajuan Papua Pegunungan. Menurutnya, para pejabat harus memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen dalam melayani masyarakat. Kepemimpinan yang baik harus mampu mengayomi, melindungi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Ya, puji Tuhan, ini pejabat tinggi pertama yang pertama dalam gubernur definitif, kesempatan pertama yang sudah mengikuti sesuai ya akhirnya dengan kesabaran yang Bapak Ibu menjalankan, merasakan, ya, ini tiba saatnya, ini ada hari yang berbahagia. Pejabat tinggi pertama di provinsi baru Provinsi Papua Pegunungan. Langkah-langkah selanjutnya akan dilaksanakan adalah tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan ungkapan dan ucapan kita dalam sumpah dan janji yang kita masing-masing ucapkan tadi. Oleh karena itu, saya selaku gubernur memohon kepada saudara-saudara pimpinan pejabat pertama Provinsi Papua yang dilantik untuk selalu setia menaati, setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.
1: Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada para istri pejabat yang telah memberikan dukungan kepada suaminya selama menjalankan tugas dan proses karir hingga mencapai jabatan saat ini.
2: Ya, terima kasih buat juga istri-istri dari bapak-bapak yang sudah dilantik ini, ya, sangat berbahagia. Saya titip pesan juga kepada istri-istri dan wanita untuk tetap setia dan menolong, menopang, membantu kepada bapak-bapak.
1: Selain itu, John Tabo menegaskan bahwa mayoritas pejabat yang dilantik merupakan putra-putri asli Papua yang lahir dan besar di daerah tersebut. Kondisi itu juga menurutnya menjadi modal penting dalam memahami kebutuhan dan persoalan masyarakat di Papua Pegunungan.
2: Kita semua orang Wamena ini, lahir besar semua di sini, mengabdi semua di sini, dan inilah yang disebut undang-undang otonomi khusus. Ini tanda-tanda luar biasa. Ini hari ini kita bisa lihat dari 11 nama itu 99% OAP, ya. Yang 1% itu bukan, ya, kelihatan bukan non OAP, tapi hatinya OAP juga. Karena sudah lama kita sama-sama mengabdi. Tuhan bilang orang yang terbelakang akan terkemuka.
1: Ya. Dia berharap para pejabat mampu menjaga semangat pengabdian dan terus menjadi pelayan masyarakat dengan pelayanan yang baik dan tanggung jawab. Papua Pegunungan diyakini dapat keluar dari berbagai tantangan pembangunan seperti ketertinggalan, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia RI dan Papua Nugini PNG, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ilham Kadir Andicori dengan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPP RI. Kasubit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplok kepada RRI mengatakan bahwa usulan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
4: Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Selama ini tahun ke tahun sampai dengan daerah perbatasan RIPNG belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program. Hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat. Sebagai anak daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, saya sangat mendukung untuk provinsi maupun pusat untuk membangun terutama tugu perbatasan. Sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan RIPNG. Yang keempat, pembangunan sekolah dasar. Pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas.
3: Lanjut Metodi Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
4: Saya minta dukungan dari Pemda Provinsi Papua Pegunungan maupun pemerintah pusat untuk diperhatikan membangun di wilayah perbatasan ini. Mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang. Ini sangat penting karena ini belum dibangun. Kabupaten Kerom sudah bangun, Merauke, Sota sudah bangun, tapi Papua Pegunungan, Pegunungan Bintang belum bangun, sama sekali belum.
3: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andicori.
0: Saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Wenente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berhari Minggu.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap.

Ya, pendengar, kebersamaan kita di hari Minggu 14 Juni 2026 pagi yang cukup dingin ya di Wamena, Papua Pegunungan. Namun hari ini menjadi hari yang paling dinanti-nantikan untuk menghabiskan akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan positif. Ada juga yang akan menjalankan ibadahnya di rumah ibadah masing-masing, dan di pesta bola Piala Dunia 2026 ini juga banyak pendukung ya, yang hingga saat ini dengan atribut-atribut yang ada terus melakukan pawai, juga euforia untuk perayaan Piala Dunia. Ya, dan apapun aktivitas Anda hari ini, kami senantiasa berharap tetap awali dengan menaikkan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta agar semuanya lancar-lancar saja. Ya, pendengar di kebersamaan pagi ini, di suasana hari Minggu, selain kami menghadirkan Mada Gerejawi, kami juga sebagai radio Piala Dunia 2026 tentu akan menyiarkan siaran langsung, laporan lapangan dalam bahasa Indonesia setiap pertandingan Piala Dunia. Nanti pada pukul 7 kami juga akan siarkan laporan pandangan mata untuk jadwal pukul 7.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah.